0: utakumahure kanuno
1: banadonoza
2: solo solo kaiwani na bona silo ko kempela bako banadonoza unga chavisi dunuza wena iko mpela mpela unga tsoka hure ke ule pfumala ekambe lokho ke uti belana na dunuza wendla lutshwakuwa ke mpela u teka a hurhi kambe mpelampelampela swi endlisa swoleswo ke swi risima ngopfu swinene ku va ku hinkwaswo swi va swi sukela mpela ka mabulu swi va swi sukela mpelampela ka ku va muri na ku twisisana nakona ke xin'wana ni xin'wanyana mu ta ku na muxiendla mi fanele ku va muxiendla hi lirhandzu hikusa loko ke ku nga na lirhandzu swi ta va swi karhata ngopfu swinene mayelana ni ku va mu landza a ntirho wa n'wina kasi lowu mu taku na mu landza ku va kempela i va ku fambisa a lirhandzu leli ke mu fungeke lona kambe xin'wani mu fanele ku va mu endla xona hikuva mu yingisa ta khwatsa swileleto leswi ke va mu nyikaka a ni loko leswiyana hi tekana hi li eka ndzimana liya ya ku tekana ka nuna na nsati ku na leswi va heleletaka swona hi swona mayelano ni ku va hi ya swi landza endyangwini swi fanele ku va ke mpelampela hi va ni ku twisisa swi fanele ku va mpelampela hi va ni ku yingiseta hi va ni a ku xixima hi landza khwatsi mayelano ni mabulo lawa ke hi dyondzisiweke wona hi leletiweke wona ku va ke loko hi ri le kaya hi va hi ri swin'we hi va hi twana swin'we hi kongoma laya dzavala layana ku na FDD.

rei e kombiji loko ke a tisa a vunanga la yena mailano ke mpela mpela ni kuva ke a kumeka ke a nyika a Jones a nyika a msakazilana mailano ke mpela ni kuva mukiseti ivia hi tlanga swin'we hi va hi china swin'we kambe ke mpela eka mpundzu lowu wa nyamuntlha hi nga karhi hi nga cini ke hikusa mpelampela wena mukiseti u ta va u murhandzeli murhandziwa wa wena mpelampela mu ta va mu ri swin'we hikusa mu tshembisani leswaku wa ke mpela a le rhandzi ri ta vitano ora trexi na 22 minut ni tseni ka nkarhinyana ke mukiseti ta va hlavula hi chaya aloi i Victor Bernardo.

0: Isaac Mathusi lokhu ke akulazaro akukuba le ka mshiteri konswa shimbutsi ke yalose bulanamani kusukela kwini
1: selazonda zibi mwana district ya Murombene.
0: Murombene hlavula munanga
1: zithi no baka lokata kukuni ulombe
0: aha umkongomisa kamani no baka
1: Ernest Muzinyo Makwakwa vuwa Munyingi Zandalela Mkhomole voke vangana varhandu kusukela Maputu Gaza kala Nyambani liyazako avazaki na vana kwalaho mukinakina lungeli
0: iswena kani mapo bye bye ya mahlweni ke mpela mukiseti kwarhandzeka varati Mozambique va hi ku yamukelela na yina wara 4 a tikweni ra Mozambique nakona wara la ugam ka vuax kampunzi wa nyamuntlha ya lose bulana mani ku sukela kwini
2: equest mangera xangalana
0: ehe hlavula vunanga
2: ani kumbalisi mulizano tivalaveti iwa ku ni kume ku fana ni khale
0: ungani khoma kufana nikala loko ichukisisa la diamantino
2: iso
0: diamantino mtambe urikongomisa kamani
2: ni moni yesaka fatwa mina ka kufika zani na sikangu ni vai sitwarat
0: iso bye bye quatro horas na um minuto, mingset, tava aí com a vunanga, la Justino Ubaca.

0: vunanga bakumatsuva diamantino mutambi loko ako ndiko mibeja kasi ina 4 horas na 10 minutos yalo simukseti bulana manu kusikala kwenu
1: babo tel ubulana Ernest muzini makwako akapandi mujekeni bari zvakubeko enyambani la
0: bamuzingi sihlawula munanga
1: nikombele simulani kabala ako store of my life
0: ulikongo misaka mani
1: nikombele saka wenu mtiro wawe
0: iswana
1: Nivangana na baba shirinje kashisano kagaza na mrunguli na kamwini na varunguli. Ni mungu hawa ni tuwaka nkama luku. Sikala maputu gaza nyambani humene tani na manito laka urene. Vasali nzaku na varunguli. Ni mwaka wanzo zwaku na varunguli amesu. Kanma mkensi.
0: It's one mkensi. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Ya batlhweni ke pela mokset nae ko ya mkela ka o itusete 00513333 yalo se bulana manu kusikala kwene yalo se mokset
2: augusto
0: kusikala kwene
2: kusikala boat
0: hlabula munanga
2: anu kombela le se da ikitse ne le go kopela go ne mbili yo pea
0: le simla man Peter Tenet, c'est ça. Où le Congo Missa commande?
2: C'est ça.
0: Bye bye. Mr. Bawa Kongma Kole, Wini Kasi Pandem Jekeri Ka Mungseti Mozinho.

0: kombe pa xipela a tlakusa xidyekani xi kombisa ndhawu yin'wana, kasi loyiwani ndzimandzima yena ke a vuleke swaku nadya swi ya ndhawu yin'wana. Va cukumetela bola vabele va ka Masile, yena tlhela vula vabele ya xibaba layana bola leya luze kusa kunyimbele wa ka Bilene hi xihatla ngopfu swinene, va ta huma layana kuve va cukumetela ku beliwa xipimo xa 46 minutes kola ka Pigs and Low. Ha tshemba leswaku ku beliwa ntsena nkarhi wa xiengetela hi nkarhinyana lowu nyimeke. Bola leyi a wela mavokweni ya Feu, Feu a ku le ntswini a teka bola hali sukela pampola mpfumba wule mbyiwa ndzi a tonga yimesa kambe kambe le hume etlhelweni kusa nenge u jikile u ta cukumetela layena vabeli va ntlawa wa Masiya. Cukumetela bola xiandla ngopfu swinene leyaka mali ya ka Kasi wa Kasi kaputani wa Masiya petela leyi xiandla ngopfu swinene layena bampepa le ku ni xikatiso layena hinkwani swi lumba ntlawa wa Bilene, hinkwaswo swi lumba Bilene layana va ta ku yini ke layana va ta cukumetela bola cukumetela bola layana mpelo wa Bilene liyaka mani liyaka Toni, Toni a nga ha fikanga swi rhanga ku fika na hi maru wa Masiya a ku yini layana a vivirita peta xiandla ngopfu swinene la ku kumeka ka mani ku kumeka ka mobeli Anifo va zama ku famba layana vabeli va Masiya layana kasi nkarhi wutsongo hinkwaswo swi lumba mani swi lumba vabeli va ntlawa wa Bilene bola leyi huma layana swi vula leswaku ku cukumetela ka bola ku lumba ka Masiya va ta ku yini ke layana va ta huma vabeli a ka ha na mabola lindzi li humelela bola hi na radio Mozambique dzonga letiku maputu gaza na nyembani mbompepa cuka wachi layana swi vula swakunkarhinkarhi ku nga le khale mpela ntlangu ta vonyima va tsema bola vabeli va ka Masiya va hetisela layana kasi nkarhi wutsongo wa ha sindzisa mbeli wa Bilene i manikeliwe xiko xiko a ku yini layana a zama ku sindzisa layana ku rhanga mbeli wa Masiya layana a ba bola swi ya kolomo bola leyi ya luza ku vula ku cukumetela ka bola ku lumba ka ntlawa wa Bilene mavulu lawa ku nkarhi lowu a ntlangu ka xiyenge xa ku sungula u gemetiwa lana hi nkatsakanyo Efraim Masitela ni muyingiseti i ntlangu lowu u tsakisaka ngopfu swinene hambileswi mintlawa hinkwayo hi leyi nghenaka na yi li ku nonoka nyana katsongo hi nga vula na yi nga kanakani leswaku ntlawa wa Bilene i nga n'winyi wa muti wu lava hi ntamu nkuluma swinene ku ve u nga kuma hansi lowunene kumbexana gulu kambe a wu se na swi kota swi endlekile ku ve a ntlawa wa Masiya i nga lowu wu swi koteke ku ve wu chova phambeni u sindzaveta eka minkarhi leyi u vekeni ku ve u cukumetela bola kumbexana bola la khona tlhela u cukumetela lana ke ntlawa wa Bilene u wa hlukaneke ku kala ka u nga kumananga u swi koteke ku ve u sindzisa kumbexana u sindzaveta bola amabalizeni ya ntlawa wa Bilene vabi va pepa ku fika nomo lowu hi nge va vekele xizathu hi lava ke va zamaka ku ve va endlaku hinkwaswo ku ve ni va endla ntirho wa vona hi laha ku lavekaka kona va kumeki lana ka tsindzela lowu hi lava kumekaka na vona katsongo katsongo kambe a xa risima hileswaku hi ta vuya ka xiyenge xa vumbirhi ni tin'wana leti yelanaka ni ntlangu lowu wa chapuchapu kola a tsendzeleni wa Bilene lana ku fika nomo lowu ku lovete Bilene Masiya 0 kumbexana Masiya ku lovete Bilene 0 a hi vula leswo
1: jona hi Bungile Mukhavela hi ta tlhela hi ta wona nakambe loko hi ta vuya ka xipandzi xa vumbirhi xa nhlekani lowu wa chapuchapu aka Gaza. Kasi hina hi sima maheve radio Mosambiki switichi leswinharhu Maputo, Gaza ni Inyambani hi ku pangalata ku heheni ka gambu ka nyamukla.

22 na 35 minutos, kalau mungkin saya mungkin cerita pokok-pokok tentang 23 itu apa ni mingkaringan.

0: Jira sira nyanya, jira sira nyanya, hakuna na chilose, cha hondisa mpimo, kumbelele Leonardo Dembo, zalezi I meyanoiti ni 30 minutu zai ni kalongolo kwa tamakela manene, wingsit legnene.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka e majela lao manyikaka utomi linene.
1: Majela manene.
3: Ministero wa radio Msambiki, enso provincial di Mbani, enso provincial di Dada, enso provincial di Maputo, akulosa, wawo kongwana nungu nukongo lukuleta majela manene. Namusa mrambu wa waina mkili ya ramlezu. Kambi kuwa ke vitu ramunu inda mpondo. Ita mlozi, imoyo zanaka mungro. Kuwa ke ifishel, vitu, la terlaka kona, niti ulanta kako. Doko dela, hoyo hoyo.
4: Kazimandu shirene, nifenta mrambu wa laka, mongo nukulo, paikusha na kitomu. Ima jele wa tongon wa ina, enge ngine ina, nila vitu, shakungula, ni mata, juhu, mazivila, nitaura, anga uleo dao.
3: La distesa la scuola qua.
4: Iba kuidara kumula shaku, kumeka wanga nili mpuna, wanga nili kumu ishirami, wanga kumu ikuta anobre, omu na kenja kukusewa kumeka na wawani. Enta, shaku kumula nini, shikota tongon waina, shikota kui, nila nikampung, amkumulo shaku wako shaku ipapinya papinya, fermentata, nili lagu tunga lunga ina, kankaze li itana kushaku ipapinya lagu tunga kaba tongon waina, Leli ingin aku isu kota, ingat hela kambi ama fruta yang tumbuh lupa, ingat kanan lumpas kala kala, ingat matilwa, ingat matabu, ingat matapa, ingat imuringa. Entang, lakshkota saku uamba katinya lelu ini isu, nukukari ukamba, uskota, ini mkata, lum distrukula ena, askota kumbara kita mkata, ini mtumbula, lum distrukula ena, askota saku nama kita mtumbula lei, Iku lewada, ingat entela masaku iani itu ia bazara di karungi na lumta ena itu bazara ngopi-ngopi itu ya emasi entah. Simani tanya lo kusia gitara kama toman la ena itu iba nita asamu tosamu sismen. Iku entah lo ingin lumta di situ laka ena ama simen ama kumaga nama lukul. Entah untungwa nukar lukul, kan nis mama nukar. Upaya nis asian tongwan asukan kamba ya masi. Asalan tongwan diani, adlasaku dosa tol, dosa kadang mayala tu amma la dia di lintang. Kela sumuni kama diare, kundi sumanya ni sumanya.
3: Kambe, hii mwara ya sumulela, ya ku lukuwa jantatu, ampungu, uya wani nishu, nga tuka ulireforsado. Ina anzo mwuni li, nga ikala nisaka, aku ipeta lumia, ika ampungu luya.
4: Nishetini sinene, aka mpungu ya ina, lumi jistutula ina, chari iku, ibari ini, asikota shaku indapeta ama tavu, asikota shaku indapeta ama kwende, Asikota saku ingapeta ama pilwa, asikota saku ingapeta ama pari. Kumbi loku otu kama manokari anji ukula kakaino, asikota kambi kupeta ama tangalo miyaka mpungu. Alen kambi kupeta ama tangalo, asikota kambi saku ingapeta ini atimanga, kani ila itiwa kukosa ku harima atimanga. Entao, lasa sema enzele saku atimanga uyu nisakuyini, wako endo uyu nisakuyini, kwa mchata uyu nisakuyini. Masa shita ukara kakaino, mama mama mchari ini, nanga mama ni, ito na mama ni akupeta ama pungu. Tongwani ashkota alisikia amana mtemanten iku lukte iupa kuhili kapu hii enda kari tongso jinishke kameta kwa kwa kuhisi hili kwa kwa subesi mungu lukta sulusia
3: sana ndishi ishi wako peta ama kuhili waka mpungulu matile lao umaenda kusa uoma vilisa hindi kapu hini kuwa maangena kampungu
4: mamsi nene anapule la uvya na uvya matungi uvya na uvya matungi nukikala kaya kwa mashanta kakitungula lesu na usambi mavoka unukutani mavoka mtamote kama pula lwa uteka umapela kabratu otirina umagiletela umapuwa kakuka niko amani samakamba nisinyo mkenda wii enta isheka mpungwa ina iteka eneka kabratu lankongani kata tongo niteka ni praslae na pre-controlora kwa tika jika mpungu songu ya mkakide kuyantanekana be enta wakota uteka mpula lwa umesati yungu umesa kama lawari jama
5: Namun kami seri,
3: Ima pola. Simsa tu lebih kita akan umana nunggu noko kasih namu. Sarangana kuja iku yang kita aja jauh.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka ima jela lao manyikaka utomilinene.
1: Majela manene.